tarada hutbeka fikret zitaye beydena hunyile lebesena becha.